nyingine jamani uje mentina afunyuma tatok nyingi jamba am ame antuna.